0: Lintasan Sejarah.
1: Orang-orang Cina merupakan salah satu bangsa yang terawal mengembara ke negara-negara luar bagi tujuan melawat, berniaga atau menuntut ilmu agama. Mereka itu biasanya akan merekod apa-apa yang mereka lihat dan catatan-catatan tersebut biasanya masih tersimpan kukuh di institusi-institusi arkib di negara Cina. Di antara catatan-catatan itu termasuklah catatan tentang Brunei yang pada ketika itu dikenali sebagai Poni dan kemudiannya Wenlai. Pelbagai isu menarik dicatatkan dan ini termasuklah perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia maritim, perkapalan dan juga yang berkait dengannya. Catatan terawal tentang Poni yakni Brunei adalah pada tahun 720 Masihi iaitu semasa zaman dinasti Tang pada tahun 618 sehingga 906 Masihi. Pada ketika itu Brunei telah menjalinkan hubungan perdagangan dengan negara luar, di antaranya pedagang-pedagang dari China. Salah seorang pedagang yang berniaga di Brunei ialah Lin Luan. Beliau dikatakan memperolehi keuntungan yang besar pada tahun 750 Masihi. Beliau telah membeli sebuah kapal baru di China dengan menggunakan kayu dari Brunei. Kapal berkenaan berukuran 60 meter panjang, 14 meter lebar dan juga 15 meter tinggi. Manakala tinggi tiang layar adalah 33 meter dan 6.6 meter lebar pada bahagian dasar. Kapal tersebut runcing pada bahagian hadapan, bulat pada bahagian belakang dan boleh membawa muatan di antara 1,000 ke 2,000 tan. Laporan lain adalah pada abad ke-9 Masihi yang mencatatkan pelabuhan Brunei sudah berkembang pesat dan pedagang-pedagang Brunei dikatakan telah menerokai tempat-tempat yang jauh. Di antaranya dipercayai di kawasan Teluk Siam. Sekian lintasan sejarah. Sumber diperolehi dari Himpunan Kertas Kerja Persidangan Pakar Melayu Majlis Ilmu pada tahun 2010, Tamadun Melayu Bistari, Melayu Islam Beraja, Jiwa Raga Brunei, Terbitan Jawatankuasa Penyiaran, Penerangan dan Percetakan, Majlis Ilmu 2010, Cetakan Jabatan Percetakan Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri, Negara Brunei Darussalam.
0: Lintasan Sejarah bersama penyampai Rohani Haji Yusof.

0: Jadinya berapa kali mesti makan dalam sehari?
1: Ha, buah mesti makan 3 kali sehari. Sayur, makan 2 kali sehari. Jadi dengan itu, mari amalkan cara hidup yang sehat.
0: Canan ini dibawa oleh Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam.

0: Okey, I masuk dulu. Doakan keselamatan I, ya. Bulan depan I datang jumpa you lagi, okey?
1: Okey, sayang. You hati-hati. You jangan lupa bagi barang yang I kirim tu pada Alex bila you sampai nanti.
0: Beres. Apa saja untuk you, sayang. Semua I akan lakukan.
1: Sebab itulah I sayangkan you.

0: Maaf kita, barang ini kita punya.
1: Kenapa tuah?
0: Bis kita, kami syaki membawa barang tegahan.
1: Ah? Apa? Astagfirullahalazim. Saya cuma membawakan puan.
0: Sila ikut pegawai kami untuk urusan selanjutnya. Silakan puan.
2: Berwaspadalah daripada menjadi mangsa kepada sedikit penipuan pengedar dadah. Hindari dari membawa barang kiriman orang yang tidak diketahui. Dadah, pemusnah masa depan.
3: Melayu Islam Beraja, jiwa raga Brunei, tamadun Melayu Bistari. Jangan biarkan ia pudar atau dipudarkan oleh sebarang pengaruh, sama ada pengaruh ideologi atau sistem. MIB, mungkin saja ada yang tidak sebulu. MIB, jiwa raga Brunei. Ia tidak boleh dilihat dengan kacamata biasa, tetapi perlu ditanggapi dengan kefahaman dan kesedaran. Setiap orang perlu faham dan sedar bahawa MIB bukan jalan sempit, tetapi sebuah jalan raya yang panjang dan luas. Ia menjanjikan keselesaan dan kebajikan untuk semua.
4: Penghayatan agama Islam sejak dahulu tidak dapat kita nafikan sehingga kini. Agama Islam terus diperkukuhkan selepas kemerdekaan negara Brunei Darussalam dan termaktub dalam pengisytiharan kemerdekaan pada 1 hari bulan Januari 1984. Apabila memperkatakan beraja pula, ia adalah lambang kedaulatan bagi sesebuah negara di bawah pemerintahan seorang raja yang telah wujud sejak awal abad Masihi lagi. Masyarakat purba menganggap raja adalah sebagai inkarnasi dari Tuhan. Di dalam Kamus Bahasa Melayu Nusantara edisi kedua, inkarnasi bermaksud penjelmaan kembali seseorang selepas meninggal dalam bentuk atau wujud makhluk lain. Oleh itu, raja dikatakan sebagai seseorang yang mempunyai superpower. Bagi rakyat yang menentang atau derhaka kepada raja, mereka dipercayai akan mendapat kesukaran dalam kehidupannya kerana raja mempunyai daulat. Bagi konteks kita, kedaulatan seorang raja itu masih dianggap sebagai seorang yang senantiasa membawa rahmat kepada rakyatnya. Sistem beraja kita telah lama diwarisi sejak bermulanya Awang Alak Betatar, raja pertama yang memeluk agama Islam dan menggunakan nama Sultan Muhammad Shah. Sistem beraja yang wujud ini adalah kukuh kerana raja adalah sebagai ketua negara, kanun dan syarak, adat istiadat dan resam. Pengakuan kedaulatan raja sebagai tonggak negara diperkuatkan semasa pertabalan ke bawah Duri Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'azzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-29. Antara lain berbunyi, "Sudah kehendak Allah, Tuanku menjadi raja dalam negeri Brunei ini. Sudah dengan kehendak Allah, Tuanku menjadi junjungan rakyat negeri Brunei ini. Sudah dengan kehendak Allah, Tuanku menjadi pemimpin kepada rakyat negeri Brunei ini. Sudah dengan kehendak Allah, Tuanku menjadi penaung kepada rakyat negeri Brunei ini. Sudah dengan kehendak Allah, Tuanku menjadi terus tonggak negeri Brunei ini. Dan sudah dengan kehendak Allah, Tuanku menjadi yang dipertuan bagi negeri Brunei ini."
3: Melayu boleh saja memandang ke mana juga mereka suka, ke timur atau ke barat. Tetapi jangan mengikutinya. Melayu boleh saja membaca atau belajar apa juga sistem dan ideologi, tetapi jangan memakainya. Yang perlu kita ikut itu hanyalah Islam. Islam tonggak segala-gala. Tonggak bangsa, tonggak raja dan tonggak negara. Dengan Islam, keperkasaan mampu dijana.
5: Tahniah, anda telah terpilih dan memenangi hadiah wang sebanyak $10,000. Sila hubungi nombor telefon. Wah, alhamdulillah. Kaya mendadak ku ni. Baik, telefon dulu. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Ya, puan.
5: Manakah ni yang aku ada memenangi hadiah $10,000?

0: Alhamdulillah. Okey, macam mana tu untuk klaim hadiah tu?
1: Baiklah, begini Puan. Untuk mendapatkan hadiah wang tersebut, Puan perlu untuk membeli maklumat peribadi Puan sebelum mendapatkan semua wang itu. Puan juga dimestikan untuk membayar yuran bagi tuntutan hadiah terlebih dahulu.
0: Eh, ada yuran jua. Bah, mana saja. Janji lepas ini aku kaya. Macam mana tu pembayarannya?
1: Puan perlu bank in ke bank akaun kami yang akan kami berikan melalui mesej selepas ini.
0: Okey. Eh, katanya patang tadi kan bank in duit atu. Tapi indah jua ada-adanya aku cek sampai malam ini. Aku telefon-telefon indah jua akan angkat. Astagfirullahalazim. Kena tipu ku kah? Rugi eh. Bukan pulang untung ni. Aduh.
2: Orang ramai adalah diingatkan untuk tidak terpedaya dengan hadiah wang yang dijanjikan oleh pihak pelaku sindiket penipuan scam. Jika anda mendapati sebarang pesanan atau panggilan telefon yang mencurigakan, sila hubungi 993 atau laporkan sendiri ke pihak polis yang berdekatan.

0: Eh, bang, kenapa kita berpusing di sini ni?
1: Eh, tenang-tenang siang kawasan na tu. Eh, kita ni ambil jalan pintasan ni, bang.
0: Eh, bang, bukan di tempat U-turn sekati-sekati kita ni. Eh,
1: ini dah apa tu? Eh, lelah, habis. Habis dulu.
0: Ambil saja ke jalan pintas.
2: Mengambil jalan pintas belum tentu cepat atau selamat.
3: Amalan-amalan menghindari dari terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti negatif. Memperbanyakkan membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat teragung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga adalah penawar bagi pelbagai jenis penyakit serta menambahkan keimanan, menerangi jiwa serta dapat mententeramkan hati setiap insan yang mengamalkannya.
4: Teruskan mendengar National Anthem.

Berusahalah dengan sepenuh jiwa dan perasaan agar anda tetap gairah dan bersemangat muda, dan singkirkanlah apa yang melemahkan cita-cita. Saranan orang bijaksana untuk direnungkan bersama.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang tafsirnya, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah samalah seperti menanam sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap satu tangkai pula mengandungi 100 biji. Dan Allah menggandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas rahmat dan limpah kurnianya lagi maha mengetahui.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur.

Serambi Petang Nasional FM, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali menerusi segmen Serambi Petang untuk pertemuan kita Isnin hari ini, 19 Safar 1448 Hijrah, 3 Ogos 2026 Masihi. Saya Walimul Fazil menemani Auda menggantikan rakan segas kita Jah Juraidah yang sebentar tadi menemani dalam ruangan inspirasi. Izinkan saya untuk menyimak seketika laporan ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam hari ini. Saya akan bawakan perkongsiannya selepas ini.

0: bersama National Lata Radio Pulau.
1: Untuk hari baru, jangan mulai dengan keraguan. Jangan katakan mungkin saya boleh melakukannya, tapi katakan saya boleh melakukannya. Kata mungkin membuat semuanya terlihat berat dan mustahil. Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
3: Dari sidang pengarah,
4: kita menjalankan amanah di
3: aquakultur secara keseluruhan.
5: Bahkan masjid ini merupakan sebuah masjid unik dan berharap
4: kalau kita menzahirkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
3: dengan peralatan kesenian. Dari sidang pengarah, pilih dengar.
6: Dari Sidang Pengarang, edisi Isnin, 19 Safar 1448 Hijrah, 3 Ogos 2026 Masihi, membawakan tajuk Memperkasa Belia Membina Masa Depan Negara. Belia merupakan aset paling bernilai dalam sesebuah negara. Mereka bukan sahaja pewaris kepimpinan pada masa hadapan, malah menjadi tenaga penggerak kepada kemajuan ekonomi, sosial dan pembangunan negara. Pada era globalisasi dan revolusi digital yang berkembang pesat, golongan belia berhadapan dengan pelbagai cabaran seperti persaingan dalam pasaran pekerjaan, perubahan teknologi serta pengaruh media sosial yang semakin meluas. Cabaran ini menuntut belia untuk sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan, menguasai kemahiran baharu dan memiliki daya tahan yang tinggi. Belia yang berilmu, berkemahiran dan berakhlak mulia akan lebih bersedia menghadapi perubahan serta mampu menjadi pemimpin yang berintegriti pada masa hadapan. Oleh itu, usaha memperkasa belia perlu menjadi keutamaan agar mereka mampu menyumbang secara aktif dalam membina sebuah negara yang maju, berdaya saing dan sejahtera. Dalam usaha memperkasa belia, pendidikan adalah asas yang sangat mutlak. Selain kecemerlangan dalam bidang pendidikan, para belia dapat belajar kemahiran seperti kepimpinan, komunikasi, kreativiti dan semangat kerja berpasukan. Mahir dalam teknologi digital, kecerdasan buatan AI dan keusahawanan turut menjadi keperluan agar belia dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan dunia pekerjaan yang sentiasa berubah. Pendidikan juga membentuk sahsiah dan jati diri belia. Melalui proses pembelajaran, mereka dididik untuk mengamalkan nilai integriti, disiplin, tanggungjawab, hormat menghormati, pembentukan akhlak yang baik akan melahirkan belia yang beretika, berwibawa dan mampu menjadi pemimpin yang dipercayai pada masa hadapan. Di samping itu, pendidikan memberi peluang kepada belia untuk meningkatkan taraf hidup melalui pekerjaan yang lebih baik dan keusahawanan. Dalam pada itu, para belia akan menjadi lebih peka terhadap isu masyarakat, alam sekitar dan pembangunan negara serta terdorong untuk melibatkan diri dalam aktiviti sukarelawan dan khidmat masyarakat. Kesedaran ini melahirkan generasi yang bukan sahaja berjaya dalam kerjaya, tetapi juga berperanan sebagai belia yang bertanggungjawab. Sambutan Hari Belia Kebangsaan yang diraikan pada setiap 1 Ogos. Oleh itu, para belia diseru untuk terus bersemangat, berani melangkah, memperkasa potensi diri dan tampil sebagai generasi pelapis yang berdaya tahan, berwibawa serta bersedia memikul amanah kepimpinan sekaligus menyumbang idea, tenaga dan kepakaran dalam menjayakan pembangunan negara serta merealisasikan wawasan Brunei 2035. Sekian dari Ketua Penyuntingan Sidang Pengarang untuk edisinya hari ini, 3 Ogos 2026 Masihi, membawa tajuk Memperkasa Belia Membina Masa Depan Negara.
3: Dari Sidang Pengarang, Pelita Brunei, Jabatan Penerangan www.pelitabrunei.gov.pm. Muat turun aplikasi Bimbing, info.pm.

0: Ih, break. Wang, terlanggar nih kerang nih.
1: Apakah di break? Bukannya kereta di darat nih, Kaje?
0: Ini deh, sedikit lagi terlanggar ini sudah manat ya muncul tiap perawat tuh. Kebaga baktiku, ya Allah.
2: Waspada selalu ketika memandu motor sangkut. Pentingkan keselamatan. Keselamatan, tanggungjawab bersama.

0: Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin televisyen. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menai YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Wafa Muhammad dengan berita ASEAN. Indonesia digesa agar merebut peluang untuk menjadi peneraju global dalam diplomasi iklim dengan para pakar memberi amaran bahawa ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi tidak seharusnya melambatkan usaha ke arah mencapai pelepasan sifar bersih. Semasa berucap pada sidang puncak Sifar Bersih Indonesia 2026 di Jakarta, pengasas masyarakat dasar luar Indonesia berkata perubahan iklim menjadi isu yang semakin dipinggirkan apabila perhatian global beralih kepada peperangan, kecerdasan buatan dan ketegangan perdagangan. Justru katanya Jakarta digesa agar memainkan peranan yang lebih besar dalam diplomasi iklim, terutamanya dalam G20 dengan anggotanya menyumbang hampir 80% daripada pelepasan gas rumah hijau global. Stadium berkapasiti 135,000 tempat duduk sedang dibina di Kompleks Sukan Antarabangsa Hanoi, kini dinamakan Stadium VinFast, sempena jenama kenderaan elektrik VinFast milik Vingroup pemaju projek berkenaan. Sebelum ini, stadium berkenaan dikenali dengan beberapa nama tak rasmi seperti Lak Viet, Trong Dong dan Hung Vuong. Stadium VinFast terletak di Zon B dalam projek Kompleks Sukan Antarabangsa Hanoi bakal menjadi stadium terbesar di dunia dari segi kapasiti sebaik siap dibina. Perniagaan dan isi rumah di seluruh Vietnam meningkatkan langkah penjimatan elektrik dan melabur dalam bumbung suria ketika gelombang haba berpanjangan mendorong permintaan elektrik ke paras tertinggi. Agensi berita Vietnam melaporkan usaha kerajaan memperkukuh keselamatan tenaga negara adalah berpandukan arahan Perdana Menteri mengenai penjimatan tenaga elektrik dan pembangunan bumbung solar. Pada penghujung Julai, pantai Kualo di wilayah Tengah Nghi An sibuk dengan pelancong. Hotel, restoran dan penyedia perkhidmatan pelancongan beroperasi pada kapasiti penuh semasa puncak musim panas. Dua anggota polis maut manakala empat lagi cedera dalam kejadian berbalas tembakan dengan seorang lelaki ketika menjalankan operasi membentras pengedaran dadah di Tak Bai Naratiwat, selatan Thailand. Ketua polis Tak Bai berkata, anggota polis menjalankan operasi di kawasan berkenaan selepas menerima maklumat risikan mengenai kegiatan pengedaran dadah. Katanya seorang lelaki tiba-tiba melepaskan tembakan ke arah anggota polis yang sedang menjalankan operasi tersebut. Sekian berita ASEAN dari Radio Brunei disunting oleh Nuraini Haji Gani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 3 petang ini nanti.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Baik, selamat petang. Nasional FM sekarang pukul 2.15 minit petang. Waktu negara Brunei Darussalam memasuki jam kedua untuk ruangan ini. Dan di jam kedua ini, kita ada menyediakan perkongsian lensa global oleh rakan setugas kita Jah Jureida. Diikuti dengan petikan pelita online dan info kerjaya nanti jika ada, akan saya bawakan kepada Auda. Semuanya di jam kedua dalam ruangan Serambi petang ini. Difahamkan juga kita ada beberapa permakluman yang kita terima yang insyaAllah selepas lensa global ini nanti akan kita kongsikan apa sahaja permakluman-permakluman yang kita terima. Baiklah, tanpa membuang masa, lensa global edisi 3 Ogos 2026 masih oleh rakan setugas kita Haji Jureida.
2: Lensa Global. Iran tidak akan

Pendaki yang maut berasal dari Bosnia dan Herzegovina. Media Bosnia melaporkan 7 anggota ekspedisi pendakian itu berasal dari Banja Luka di tengah Bosnia, termasuk pasangan suami istri dan seorang doktor wanita yang bertugas di hospital tempatan. Media Rusia melaporkan operasi mencari dan penyelaman berdepan kesukaran akibat cuaca buruk termasuk angin kencang. Gunung Elbrus dengan ketinggian 5,642 meter dan terletak berhampiran sempadan Georgia terkenal dengan perubahan cuaca mendadang serta keadaan pendakian yang mencabar. Sampai di sini dulu Lensa Global buat keluaran kali ini. Sehingga keluaran seterusnya, salam hormat dari saya Syafal Makrin dan penerbit Haja Juraida Haji Basni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiatabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Dengarkan National Anthem.

0: Ya Allah, rasa mula ni sakit kepalaku. Dia telefon balik-balik dan menjawab.
1: Boleh kita damaikan sedikit suara kita tu?
2: Kenapa kan?
1: Sudah pun pukul 1 pagi ni. Aku kan tidur.
3: Bah,
1: terima kasih ya.
2: Kacau orang sebelah ni. Baru curahkan feel. Beli apa ya? Hidup kita, hidup berjiran. Hormatilah jiran tetangga kita.
4: Dalam seronoknya kita ni menghidangi juadah, jangan lupa untuk memantau kebersihan dan keselamatannya jua. Ikuti langkah ini. Amalkan kebersihan diri dan cuci tangan sebelum mengendalikan makanan. Pilih bahan mentah yang segar. Cuci bahan mentah dengan bersih. Masak makanan sehingga

hingga mendidih. Guna peralatan yang bersih dan tidak sumbing. Tutup makanan dengan sempurna. Tempo hidangan tidak melebihi 4 jam dari makanan dimasak. Elakkan pemanasan berulang. Jangan simpan lebihan makanan dalam peti sejuk lebih dari 3 hari. Dan

Malam Irama Gulintangan dan Malam Warisan Budaya antara atur cara persembahan pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 semalam. Di Ibu Negara, pentas perayaan disemarakkan dengan persembahan Malam Irama Gulintangan Fusion dan Contemporary. Antara yang hadir yang berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pentas perayaan di daerah Belait dimeriahkan dengan persembahan Malam Warisan Budaya, ancuran Badan Kebajikan Penghulu, Ketua Kampung dan Ketua Rumah Panjang Pekerupa. Hadir Awang Haji Amirul Hafidzin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. Sementara acara pentas perayaan di daerah Tutong dimeriahkan dengan persembahan Gema Generasi, Muzik, Cinta dan Kesetiaan bersama kumpulan Setia Live Band. Acara dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Bukit Udal dan Penapar daerah Tutong. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Manakala pentas perayaan di daerah Temburong diisikan dengan pertandingan nyanyian 60-an ancuran kumpulan Kumala Taridra Entertainment. Program pendedahan belia berpotensi untuk menceburi bidang pertanian berteknologi tinggi kali ke-12, salah satu usaha ke arah melahirkan belia usahawan pertanian yang komited, progresif dan produktif dalam menyumbang kepada pertumbuhan peningkatan keluaran dalam negara kasar KDNK dalam sektor pertanian. Program tersebut dirasmikan pagi tadi di Pusat Perkhidmatan dan Latihan Lepas Tuai Kampung Tungku. Seramai 24 belia menyertai program 13 hari tersebut. Program bertujuan menarik minat belia untuk menceburi bidang pertanian dengan memperkenalkan sektor pertanian sebagai satu bidang perniagaan berpotensi tinggi, mampu meningkatkan produktiviti dan pulangan lumayan serta menjamin keselamatan makanan negara. Program merangkumi sesi taklimat dan sesi latihan industri di ladang-ladang terpilih yang memberikan pendedahan praktikal pengurusan ladang berteknologi moden. Ahli Persatuan Usahawan Muda Brunei YEAB yang menghadiri Forum ASEAN Next dan Persidangan ASEAN 2026 di Republik Singapura mengesahkan semula komitmen untuk memperkukuh perkongsian serantau, mempromosi keusahawanan dan memupuk kerjasama di seluruh ASEAN. Mewakili YEAB ke forum dan sidang tersebut, Goh Chai Lee yang dipertua YEAB. Dianjurkan oleh Persekutuan Perniagaan Singapura dan Rangkaian Pemimpin Perniagaan Muda, Forum ASEAN Next menghimpunkan pemimpin perniagaan generasi akan datang, usahawan, pelabur dan pembuat dasar bagi perbincangan panel dan sesi rangkaian. Program berkenaan antara lain meneroka isu kepimpinan mampan dan kecerdasan buatan. Di samping menyerlahkan kepentingan inovasi dan kerjasama rentas sempadan dalam membentuk masa depan ASEAN. Sepanjang sidang, delegasi berpeluang bertukar idea dengan pemimpin serantau, mendapatkan pandangan praktikal daripada pakar industri dan mengeratkan hubungan dengan rakan usahawan di seluruh ASEAN. Antarabangsa. Rundingan dengan Iran dijangka diadakan hari ini, namun Presiden Amerika Syarikat Donald Trump enggan menetapkan tarikh akhir perjanjian selepas Trump sebelum ini membatalkan serangan dalam harapan dapat mencapai perjanjian segera bagi pembukaan semula Selat Hormuz dan menyelesaikan kebuntuan isu keupayaan nuklear Tehran. Menurutnya, Iran dan negara-negara Timur Tengah lainnya meminta lebih banyak masa bagi menyelesaikan perjanjian itu yang akan membawa kepada pembukaan semula Selat tersebut. Iran telah menutup sebahagian besar selat berkenaan yang menjadi laluan bagi pembekalan minyak dan gas asli cecair dunia sebelum tercetusnya perang menyebabkan harga tenaga naik dan meningkatkan inflasi. Sementara itu, media negara Iran melaporkan Menteri Luar Negara tersebut Abbas Araghchi mengadakan panggilan telefon bersama rakan sejawatannya dari Arab Saudi dan Ketua Tentera Pakistan bagi membincangkan usaha diplomatik. Sebuah kapal membawa mangsa yang terselamat dan mayat yang ditemui dari feri Mutiara Sentosa 2 yang mengalami kebakaran di Pulau Madura, Indonesia, tiba di Surabaya awal hari ini bagi mendapatkan rawatan perubatan. Sekurang-kurangnya 5 disahkan maut dengan puluhan penumpang yang lain dilapor hilang. Feri tersebut membawa lebih 270 orang penumpang dengan lebih 220 orang

0: daripadanya berjaya diselamatkan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Feri itu sedang dalam perjalanan dari Surabaya ke Makassar apabila kebakaran berlaku. Punca nahas itu masih dalam siasatan. Sukan. 8 pasukan bersaing dalam perlawanan bola keranjang terbuka Piala LEM Enterprise 2026 sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Muhammad Faik bin Hajirani, penolong pegawai daerah Belait. Perlawanan tahunan itu juga disertai oleh pasukan dari negara jiran dan diadakan di gelanggang bola keranjang Kampung Baru Seria. Juventus terus memperkukuh jentera serangan apabila mengumumkan pembelian penyerang Perancis Randal Kolo Muani dari Paris Saint-Germain PSG menerusi kontrak sehingga 2031. Klub Serie A itu memaklumkan mereka membayar 38 juta euro kepada PSG selain bonus berdasarkan prestasi yang boleh mencecah 12 juta euro. Chelsea mengesahkan menandatangani pemain antarabangsa Argentina Valentin Barco kepada klub Ligue 1 Strasbourg dengan kontrak selama 7 tahun. Butiran kewangan perpindahan itu tidak didedahkan. Chelsea terus memperkukuh skuad menjelang musim baharu dengan membawa masuk pemain tengah kreatif Morgan Rogers dari Aston Villa, pertahanan Maxence Lacroix dari Crystal Palace, Marco Palestra dari Atlanta serta penyerang Danny Welbeck dari Brighton. Pasukan kendalian Xabi Alonso akan memulakan kempen baharu dengan aksi menentang Fulham 24 Ogos ini. Disampaikan sekali lagi berita utama. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara mula bersidang hari ini. Kerajaan akan terus memastikan setiap dasar, strategi dan pelaksanaan saling melengkapi bagi mendukung keutamaan pembangunan negara. Negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat membincangkan peluang kerjasama ekonomi, keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Agnita Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat awak ikuti pada pukul 8 malam nanti.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lah. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
3: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine sendirian berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Kami dari Jabatan Daerah Temburong menjunjung kasih sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

0: Sinar FM menyebar informasi menjana inspirasi Radio Brunei dan waktu sekarang 6 petang waktu negara Brunei Darussalam. Dan kembali bersama saya Isma Dana, kita sudah berada di jam kedua dalam ruangan variasi senja di mana lagu-lagu berunsur nasihat dan dakwah bakal ke udara pada audio di sepanjang jam kedua ini. Dan seperti lazimnya pengisian yang termuat di mana selepas ini akan dapat audio ikuti terapi nasional terbitan Dayangku Hajah Ramawati. Untuk itu kita ikuti bersama.
1: National FM Radio Brunei.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita ni kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah rahmat dan petunjuk hidayah daripadanya jua, kita ni dapat dipertemukan lagi dalam ruangan terapi nasional untuk pertemuannya pada kali ini. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Setiap manusia, indikira sama ada ia remajakah, dewasakah ataupun orang tua, sudah setentunya pernah mengalami ataupun menghadapi masalah dalam kehidupannya. Sebab itu memang fitrah ketani sebagai manusia. Cuma yang perlu ketani fahami di sini ialah setiap masalah yang dihadapi oleh ketani itu adalah berbeza. Ia sama di antara satu sama yang lain, walaupun nampak sama di mata ketani. Dan setiap masalah yang kita dihadapi mesti ada jalan keluarnya ataupun mesti ada cara untuk menanganinya. Sebab itulah penting untuk kita memahami dan menyedarinya. Sebelum kita membincangkan dengan lebih lanjut lagi mengenai perkara ini, terlebih dahulu perlu kita fahami bahawa sebenarnya masalah itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana tahap keimanan dan ketakwaan kita ini kepadanya. Sebab sebagai manusia, ketani ini memang selalu lupa dan lalai dengan tanggungjawab ketani sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Perkara ini jelas apabila hidup ketani sentiasa dilimpahi kesenangan dan kemewahan. Di sinilah ketani akan mula lupa akan peranan ketani sebagai hamba Allah. Hidup ketani penuh dengan keseronokan dan ketani sentiasa ingin mencuba walaupun perkara itu jelas haram di sisi agama dan menyalahi undang-undang dan sebagainya. Jadi dengan adanya ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ketani, maka ketani akan mula menyedari dan mengingati Allah Subhanahu wa taala semula dan kembali kepadanya. Kemudian memuhasabah diri ketani, adakah selama ini hidup ketani mengikuti ataupun mematuhi peraturan ataupun landasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ketani ataupun sebaliknya. Perkara ini penting untuk ketani ketahui sebenarnya sebab hidup ketani ini mempunyai tujuan dan matlamatnya. Perkara ini jelas seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, adakah manusia itu menyangka bahawa mereka dibiar

0: Dan saja mengatakan, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji. Dan sesungguhnya, kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang berdusta. Surah Al-Ankabut, ayat 2 hingga 3. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Macam mana kita akan menangani masalah yang berlaku dalam kehidupan kita ini? Jadi, untuk menjawab persoalan ini, kita ini perhatikan di antara langkah-langkahnya seperti berikut. Satu, sandarkan segala harapan kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah, setiap ujian yang ditimpakan kepada kita ini sebenarnya mempunyai banyak hikmah, sebab di sebalik kesukaran yang kita ini lalui, mesti ada kemudahan. Dan perkara ini jelaslah ada disebutkan di dalam Al-Quran, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, oleh itu maka yakni tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Yakni sekali lagi ditegaskan bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Surah Al-Insyirah ayat 5 hingga 6. Kemudian yang kedua ialah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun, tidak salah kalau kita ini meminta pertolongan kepada orang lain. Namun, usaha pertama kita ini biarlah dengan cara memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara ini jelaslah seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan mintalah pertolongan, yakni kepada Allah, dengan jalan sabar dan dengan mengerjakan solat. Dan sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Surah Al-Baqarah ayat 45. Kemudian yang ketiga ialah jangan kita ini bersedih dan merasa kecewa. Perkara ini jelaslah ada disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran seperti mana firman-Nya yang bermaksud, janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi darjatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Surah Ali Imran ayat 139. Jadi jelaslah sebab itulah penting untuk kita meyakini akan janji Allah Subhanahu Wa Taala tu, dan jangan kita cepat berputus asa dengan masalah yang ditimpakan ataupun ujian yang ditimpakan. Dan sebaik-baiknya kita tingkatkan lagi usaha kita ni dan kuatkan semangat kita ni ataupun keimanan kita ni untuk mengatasinya. Kemudian yang keempat ialah kita luahkan ataupun kita kongsikan masalah itu kepada kawan-kawan yang kita percayai ataupun ada pihak-pihak yang berkenaan macam pakar motivasi, kaunselor, ustaz, ustazah dan sebagainya. Mungkin dengan cara ini akan dapat membantu kita sekurang-kurangnya untuk meringankan sedikit bebanan yang kita tanggung. Kemudian yang kelima ialah bandingkan masalah kita dengan masalah orang lain. Kenapa? Sebab dengan cara macam ini akan dapat mengingatkan kita ni ataupun menyedarkan kita ni bahawa sebenarnya bukan kita ni seorang saja yang ditimpa dengan masalah, dan sebenarnya masih ramai lagi yang menghadapinya. Apabila kita ni menyedari akan hakikat ini, insya-Allah ianya akan mampu membuat kita ni lebih tenang semasa menyelesaikan masalah kita ni. Baiklah, anda pendengar yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup setakat ini saya dulu perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita ini pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita ini bersama. Dan saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.

Amalan-amalan menghindari dari terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti negatif. Memperbanyakkan amalan berzikir. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak suatu kaum berzikir kepada Allah kecuali para malaikat akan mengelilingi mereka, rahmat akan meliputi mereka, ketenangan akan turun kepada mereka, dan mereka akan disebut-sebut oleh Allah di antara para malaikat." Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Ahmad, dan Ibnu Majah.

Membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil unqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.

0: Nasional FM menyebar informasi bencana Inspirasi Radio Brunei melalui frekuensi 92.3 dan juga 93.8 FM Radio Brunei. Dan waktu sekarang 6.19 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah di pertemuan kita pada hari ini Isnin 19 Safar 1448 Hijriah bersamaan 3 Ogos 2026. Masihi dan auda muslimin muslimat di seluruh tanah air untuk panduan bersama masuknya waktu fardu maghrib bagi yang menetap di daerah Brunei Muara dan Temurung ialah 6.36 minit petang, manakala bagi auda yang berada di daerah Tutong 6.37 minit petang dan bagi auda yang berada di daerah Blight 6.39 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Dan insyaAllah sekitar 6.36 minit petang ini nanti akan dapat auda ikuti siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib yang terus kami bawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Jadi tetap teruskan kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM Radio Brunei.
1: Bagian passing terpulang laju eh.
2: Nak open Nasrin passing.
3: Mana?
1: Shoot dia. Wah. Shoot. Eh, dah lagi lurus tu.
2: Mana Nasrin?
4: Pulang aku.
1: Eh, dari tadi sudah orang menunggu.
2: Bah, sudah gol kaya indah kaya. Berhenti tadi ni main. Dari batas masuk waktu ni.
4: Oh, benarlah. Bah, menaritah berhenti tadi.
5: Dan dirikanlah sembahyang. Sesungguhnya sembahyang itu melarang perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama. Terjemahan Surah Al-Ankabut ayat 45. Orang yang bersembahyang serta memelihara waktu-waktu sembahyang akan dihalang oleh sembahyangnya dari mengerjakan segala yang ditegah Allah.
6: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

0: peliharalah sembahyang dan sembahyang pertengahan serta tegaklah berdiri mematuhi perintah Allah. Terjemahan Surah Al-Baqarah ayat 238. Moga-moga Allah Ta'ala menggolongkan kita ke dalam golongan orang Muslim yang sentiasa memelihara sembahyang dengan tidak meninggalkan sembahyang lima waktu, iaitu waktu zuhur, asar, maghrib, isyak.
1: Zikir-zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap hari dua malaikat turun ke bumi. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, gantilah harta orang yang bersedekah di jalan-Mu dengan rezeki yang lebih banyak." Sedangkan bagi satunya lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya untuk disedekahkan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.

0: Baik, order, sekarang kami bawakan order kembali semula ke Masjid Omar Ali Safuddin, Bandar Seri Pegawan untuk mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Astaghfirullah salah habidhu rahimahumullah rabbakansah salilillah ta'ala salih maghribi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita menunaikan sembahyang sunat hajat berjemaah bagi memohon kehadrat Allah Subhanahu wa taala agar raja, negara dan rakyat Brunei Darussalam terhindar dari bala bencana dan terus dikurniakan kemakmuran, keberkatan dan kesejahteraan yang berpanjangan. Amin amin ya rabbal alamin. Salatul hajat jamiatul rahimakumullah.
1: Astaghfirullahalazim. Salli sallallahu alaihi wasallam.

قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة يا نبينا يا محمد صلوات الله وسلامه عليك. إنا نتوجه بك إلى ربنا في قضاء حاجاتنا يا الله. Mohon sampaikan segala hajat kami, hajat di dunia dan hajat di akhirat hanya kepadamu jua tempat kami mengadu dan berlindung. Maka lindungilah kami ya Allah, khasnya raja kami, bawah duri yang maha mulia Purkasri baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Mu'izzaddin wa Daulah Sultan dan yang diperjuan negara Brunei Darussalam, dan ke bawah duri yang maha mulia Purkasri baginda raja istri Pangeran Al-Ajah Salihah serta ahli kerabat sekalian. Mohon supaya Allah mengurniakan perlindungan kepada baginda berdua, kepada ahli kerabat dan kepada rakyat serta penduduk dari segala rupa bencana dan penyakit. Allahumma ya Allah, terimalah doa kami ini untuk keselamatan dan kesejahteraan raja kami dan sekalian ahli kerabat serta keselamatan dan kesejahteraan seluruh

Alhamdulillah, demikian tadi dapat anda ikuti siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib yang terus kami bawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

0: Bicara Budi, mengetuk salam buat pendengar yang budiman. Semoga menjadi hiasan dalam kehidupan insani, agar molek budi pekerti dan berakhlak mulia. Teruskan menyemai budi, bukan untuk dibalas atau disanjung. Bak kata pepatah Melayu, kalau menebang si pohon jati, papan di Jawa dibelah-belah. Kalaulah hidup tidak berbudi, umpama pokok tidak berbuah.
1: Orang yang memiliki hati yang manis dengan hiasan kesopanan dan kesantunan, maka kecantikan hidupnya akan sirna dengan rasa damai dan syukur. Apabila kita mengimpikan rasa damai, maka hiasilah hidup dengan rasa kekayaan hati dan jiwa, walau hidup tidak semewah orang lain. Kebahagiaan yang hakiki hanya dapat ditempuh dengan sentiasa bermunajat kepadanya. Jika kita mengharapkan kedamaian dan rasa damai, maka ketuklah pintu-pintu langit pada siang dan malam hari. Dari mengetuk pintu-pintu duniawi yang penuh dengan kepalsuan dan kesesatan, kita berbisik di bumi, tetapi didengar di langit.
2: Jiwa roh adalah kalbu atau hati. Di bahagian inilah perhatian khusus diberikan dalam mendidik jiwa manusia untuk kekal berakhlak dengan sifat terpuji. Bak kata pepatah Melayu, yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Saya, Nakirin Haji Ismail mengucapkan salam hormat.
3: Bicara Budi.
4: National FM Radio Brunei.
5: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.

0: Masuk.
1: Anu pa, ada orang akan jumpa.
0: Eh, Wang, nak beri salam. Apa pa ni mulakan beri salam? Barat kan beri salam ni?
1: Indah pulang tu pa.
0: Iya tah. Jangan lupa tu mulakan dengan beri salam.
2: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya manusia yang lebih baik dengan rahmat dan kemuliaan Allah ialah orang yang mulai dengan salam. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Umam.
3: Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi, apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar daripada rumahnya, baginda selalu membaca zikir. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udal. An adilla aw uzal. An azlima aw uzlama an ajhal aw yujhala 'alai. Maksudnya, dengan nama Allah, aku menyerahkan diriku kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri dengan Engkau daripada berlaku sesat atau disesatkan, daripada menjadi hina atau dihinakan, daripada berbuat aniaya atau dianiayakan, daripada bersikap bodoh atau diperbodohkan oleh orang-orang lain. Dalam hadis baginda yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, sesiapa yang keluar dari rumahnya sambil membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, dengan nama Allah, aku menyerahkan diriku kepada Allah. Tidak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan, yakni dalam segala sesuatu melainkan dengan pertolongan Allah. Nescaya ia akan terselamat, yakni terpelihara daripada segala bencana semasa dalam perjalanan.

0: Baik, ada sudah pun 7.32 minit malam waktu negara Brunei Darussalam dan kembali bersama saya Ismail. Dan alhamdulillah kita sudah pun berada di jam terakhir dalam ruangan variasi senja untuk edisinya hari ini Isnin 20 Safar 1448 Hijriah bersamaan 3 Ogos 2026 Masihi. Dan pengisian yang terima di mana sebentar tadi dapat anda ikuti bicara Budi bertajuk Rasa Damai yang disediakan oleh Haji Muhammad Nakyudin. Dan selamat malam buat awak pendengar di Nasional FM di mana pun awak berada ketika ini sambil mendengarkan Nasional FM. Terima kasih memilih Nasional FM sebagai peneman awak pada malam ini ya. Dan awak muslimin dan musliman di seluruh tanah air untuk panduan bersama, maksudnya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu isya bagi daerah Brunei, Muara dan Temurung ialah 7.49 minit malam, manakala bagi daerah Tutong hendaklah ditambah 1 minit dan bagi daerah lain hendaklah ditambah 3 minit.
1: Balai, masuk waktu dah ni sembahyang berjemaah kita ni.
2: Au tunggu sekejap bah.
1: Cuba tak berhenti dulu memasak atu. Sembahyang dulu nah lai.
2: Au.
1: Agar tak mengambil lain sembahyang dulu.
3: Daripada Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang berjemaah itu lebih utama daripada sembahyang bersendirian 27 darjah. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Semoga kita tergolong orang yang benar dan ikhlas.

mengundurkan diri dari bersembahyang berjemaah di masjid pada waktu-waktu yang ditentukan. Jika tidak pun, ajaklah orang di rumah sekalipun seorang untuk bersembahyang berjemaah.

Nasir al-Din al-Tusi. Australia menaikkan secara mendadak bayaran visa pelajar antarabangsa sebanyak 25% tetapi mengecualikan pelajar dari Asia Tenggara dalam usaha meningkatkan hubungan dengan negara jiran serantau. Kerajaan Persekutuan pada 3 Julai telah menaikkan bayaran yang tidak boleh dikembalikan untuk pelajar yang memohon visa di Australia daripada RM2,000 kepada RM2,500. Namun buat pertama kali, pelajar dari negara asing dikecualikan daripada kenaikan tersebut dan hanya tertakluk kepada kenaikan yang diselaraskan oleh inflasi sebanyak 50 meningkatkan bayaran itu kepada RM2,050. Bayaran visa pelajaran terbangsa Australia adalah yang tertinggi di dunia. Sebagai perbandingan, bayaran di Amerika Syarikat dan Britain masing-masing sebanyak RM535 dan RM558. Kenaikan bayaran tersebut dilakukan ketika kerajaan cuba menangani lonjakan migrasi sejak pandemik COVID-19. Fiji sedang mempergian usaha untuk menaikkan had umur minimum penggunaan media sosial kepada 16 tahun menurut laporan Xinhua. Pasukan petugas penangguhan umur media sosial negara itu mengadakan mesyuarat keduanya di Suva pada Isnin lalu dengan perbincangan tertumpu kepada pemuktamadan terma rujukan pasukan berkenaan serta memajukan rancangan untuk membentangkan cadangan rang undang-undang berkaitan di Parlimen pada akhir tahun ini. Ketika berucap pada mesyuarat itu, Menteri Penerangan Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Fiji Linda Tabuya berkata, Fiji terus memantau rapan perkembangan di negara yang melaksanakan atau sedang mempertimbangkan sekatan serupa terhadap akses kanak-kanak kepada media sosial. Beliau menegaskan yang sebarang sekatan yang diperkenalkan di Fiji perlu disesuaikan dengan konteks budaya dan sosial unik negara itu. 5 pendaki dari Bosnia disahkan maut selepas terperangkap dalam ribut kuan ketika mendaki Gunung Elbrus di Rusia, gunung tertinggi di Eropah. Kementerian Kecemasan Rusia berkata, daripada 7 pendaki dalam kumpulan berkenaan, mayat 2 mangsa sudah ditemukan pada ketinggian 5,350 meter di gunung itu. Jawatan Kuasa Siasatan Rusia pula memaklumkan pasukan penyelaman menemui mayat 3 lagi pendaki, namun operasi membawa turun mayat mereka terpaksa ditangguhkan berikutan cuaca buruk. 2 lagi pendaki yang terselamat berjaya dibawa turun dari gunung berkenaan untuk menerima rawatan. Walaupun pihak berkuasa Rusia tidak mendedahkan kewarganegaraan mangsa, agensi pengurus kuasa tempatan mengesahkan kepada RIA Novosti bahawa pendaki yang maut berasal dari Bosnia dan Herzegovina. Media Bosnia melaporkan 7 anggota ekspedisi pendakian itu berasal dari Banal Zenica di tengah Bosnia, termasuk pasangan suami isteri dan seorang doktor wanita yang bertugas di hospital tempatan. Media Rusia melaporkan operasi mencari dan menyelaman berdepan kesukaran akibat cuaca buruk termasuk angin kencang. Gunung Elbrus dengan ketinggian 5,642 meter dan terletak berhampiran sempadan Georgia terkenal dengan perubahan cuaca mendadak serta keadaan pendakian yang mencabar. Sampai di sini dulu Lensa Global buat keluaran kali ini. Sehingga keluaran seterusnya, salam hormat dari saya Syafal Makrin dan penerbit Haja Juraida Haji Basni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mari bersama kami Nasional FM Radio Brunei, ritma malam bersama Wafi sehingga pukul 10.30 minit malam ini nanti. 8.39 minit malam pada ketika ini. Terima kasih yang masih lagi setia bersama di Nasional FM, stesen menyebar informasi menjana inspirasi. Audio tadi telah pun audio ikuti Lensa Global edisi 3 Ogos 2026 dan sebelum audio ikuti sebuah kapsul lagi dari kampung ke kampung, terlebih dahulu ingin saya kongsikan kepada audio ramalan keadaan cuaca untuk negara kita bagi tempoh awal malam ini hingga awal pagi besok, ya, di mana keadaan cuaca sebahagian berawan ke berawan dengan berkemungkinan berlaku hujan berasingan, keadaan angin dari arah barat laut atau timur laut selaju 5 hingga 15 km sejam, manakala keadaan laut berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter. Suhu maksimum Auda 31 darjah Celsius, manakala suhu minimum 24 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah

0: Hari besok pula hujan berpetir terutamanya di kawasan laut pada waktu awal pagi. Wallahu a'lam bissawab. Jadi itu tadi Auda. Ramalan keadaan cuaca untuk negara kita bagi tempoh awal malam ini hingga awal pagi besok, di mana keadaan cuaca diramal sebahagian berawan ke berawan dengan berkemungkinan berlaku hujan berasingan. Jadi untuk malam ini mudah-mudahan cuacanya di tempat Auda mengizinkanlah ya untuk Auda melakukan apapun aktiviti yang ingin Auda lakukan, khususnya kepada Auda yang mungkin ingin berkunjung ke acara-acara pentas perayaan yang masih lagi berlangsung pada malam ini. Dan untuk acara pentas perayaan ini, saya boleh kongsikan kepada Auda ya, ini sebagai panduan juga, mungkin ada yang bingung ingin melakukan apa untuk malam ini. Jadi Auda boleh berkunjung lah ya ke acara pentas perayaan yang diadakan di keempat-empat daerah. Bagi daerah Brunei Muara untuk malam ini, 3 Ogos 2026, ada live music bersama Zigis. Ini dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Bunut Perpindahan, itu bagi daerah Brunei Muara. Manakala bagi daerah Tutong pula Auda, untuk malam ini, Malam Budaya Warisan Kitani, anjuran PH Media Entertainment, itu bagi daerah Tutong. Manakala Auda yang berada di daerah Belait pula, untuk malam ini ada Battle of the Band, saingan pertama, anjuran Majlis Perundingan Mukim Kuala Belait, itu bagi daerah Belait. Manakala bagi daerah Temburong pula, untuk malam ini, Malam Musical Volume 11, Melodia Music dan Entertainment, itu penganjurnya untuk malam ini ya. Dari itu tadi Auda jadual untuk malam ini bagi acara-acara pentas perayaan yang diadakan di keempat-empat daerah. Jadi Auda, kemanapun hala tuju Auda untuk malam ini, kita harapkan Auda sentiasa berwaspada dan juga berhati-hati terutama ketika memandu. Kami doakan semoga Auda selamat sampai ke destinasi untuk malam ini. Baik Auda, kita teruskan lagi segmen ritma malam kita untuk malam ini dengan mengikuti dari kampung ke kampung bagi daerah Brunei dan Muara. Kali ini dari Kampung Sengkurong.
1: Dari kampung ke kampung, setiap tempat ada ceritanya. Setiap komuniti ada denyut kehidupannya sendiri. Di sebalik jalan yang kita lalui setiap hari, tersimpan sejarah, usaha dan harapan yang membentuk siapa kita hari ini. Dari kampung ke kampung, membawa Auda menyelusuri kisah-kisah masyarakat, menyelami warisan, pembangunan dan semangat kebersamaan di pelbagai pelosok negara. Rancangan dari kampung ke kampung, kita hayati bersama. Nama Sengkurong dan Bengkurong mempunyai beberapa teori asal-usul. Menurut penutur bahasa dusun, Sengkurong bermaksud orang kurung, manakala Bengkurong merujuk kepada Sungai Kurong. Dari sudut sejarah, kawasan yang merangkumi Sengkurong dan Bengkurong dipercayai pernah dikenali sebagai kurung. Istilah kurung juga membawa makna kurungan atau sesuatu yang terkurung. Makna ini dikaitkan dengan ciri geografi kawasan tersebut pada masa lampau. Sebuah sungai pernah mengalir melalui kawasan ini dengan alur yang berliku-liku. Likuan sungai tersebut dikatakan begitu ketara sehingga hampir membentuk satu bulatan yang mengelilingi kawasan penempatan. Menurut tradisi lisan tempatan, semasa kejadian banjir, likuan sungai ini pernah bertemu dan membentuk laluan berbentuk bulatan. Walau bagaimanapun, laluan tersebut akhirnya terputus akibat aliran air yang deras. Dari perspektif geomorfologi, proses ini menghasilkan tasik ladam atau oxbow lake, iaitu bahagian sungai yang terpisah sepenuhnya daripada saluran utama. Walaupun bahagian sungai yang terpisah itu akhirnya lenyap akibat perubahan semula jadi, istilah kurung yang bermaksud terkurung terus kekal dan diwarisi sebagai nama tempat serta identiti kawasan tersebut. Bersama kami dalam siri dari kampung ke kampung, kali ini kita akan menjelajah

0: Kegiatan kampung Sungkurumbi kita boleh ketengahkan yang utama adalah biro wanita, yang mana kami sering mengadakan beberapa program, apatah lagi anak ketanika menyambut awal bulan Ramadan. Insyaallah akan diadakan tadarus dari rumah ke rumah yang dijalankan oleh biro wanita, dan begitu juga MPK lelaki akan bergabung dengan MPK yang Kampung Sungkurung Air dan beberapa orang daripada ahli-ahli masjid di Mukim Sungkurung lah, mengadakan majlis tadarus. Dan kami juga di bulan Ramadan ini akan datang, kami akan membagi kepada anak-anak yatim, menduli kepada anak-anak yatim di 10 kampung dalam Mukim Sungkurung untuk membagi nyekatane derma anak-anak yatim.
1: Ini ya. Derma yatim ini yang diusahakan oleh penduduk kampung kali ya.
0: Derma dari penduduk kampung. Derma daripada penduduk kampung, saya kelas hati, dan dari beberapa NGO-NGO yang lain dan yang bermurah hati untuk menderma pada di musim Ramadan nanti, insyaAllah.
2: Pelbagai aktiviti kemasyarakatan dilaksanakan secara berkala sebagai usaha berterusan untuk mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan penduduk kampung Sungkurumbi. Pelaksanaan program keagamaan, aktiviti bergotong royong, penglibatan belia serta inisiatif kebajikan bukan sahaja menggalakkan penyertaan aktif masyarakat, malah berperanan penting dalam membentuk semangat perpaduan dan kerjasama yang kukuh. Melalui pendekatan ini, penduduk dapat saling mengenali, berinteraksi secara positif dan bekerjasama dalam mewujudkan persekitaran kampung yang harmoni, teratur dan sejahtera.
0: Aktiviti yang bisa saya jalankan dalam sebulan dua kali tergantung keadaan masa yang lapang. Tapi alhamdulillah setakat ini kami mengadakan aktiviti sukan riadah berunsur golongan warga emas dan belia-belia. Jadi dalam golongan warga emas itu terbabit daripada ahli-ahli MPK dan warga kampung yang mana ianya bertujuan untuk menjana kesihatan ini lebih penting daripada ketani ni orang membuang masa. Jadi sebab itulah bisa berjalankan ianya dijadikan satu program setiap bulan, berjalan sebulan dua kali. Kadang-kadang kami berpindah tempat sampai ke Jerudong, Pantai Jerudong, breastwalk kami lakukan.
2: Perancangan untuk tahun 2026 dirangka dengan memberi penekanan kepada pembangunan komuniti yang mampan dan berdaya tahan. Fokus utama adalah untuk memperkukuhkan penglibatan golongan belia sebagai pelapis kepimpinan masa hadapan, di samping meningkatkan kesejahteraan penduduk secara menyeluruh. Pelbagai inisiatif dan program dirancang bagi memastikan manfaat yang berpanjangan kepada masyarakat kampung, sekaligus menyokong pertumbuhan sosial dan ekonomi yang seimbang serta berterusan.
0: Alhamdulillah tahun 2026 ini Bisamba ada membuat beberapa perancangan dari segi lawatan, sukan, kebudayaan, keagamaan. InsyaAllah kalau ada halangan dan ada sokongan, insyaAllah kami akan membuat beberapa program selepas bulan Syawal nanti, insyaAllah.
2: Dari kampung ke kampung, harapan besar disandarkan agar seluruh penduduk kampung Sungkurumbi terus mengekalkan semangat perpaduan dan bekerjasama secara berterusan dalam menyokong setiap usaha pembangunan yang dilaksanakan.
0: Berharap di tahun 2026 ini, Bisamba akan dapat lebih untuk ke depan lebih maju, menjayakan anak-anak buah kampung, pendapatan penduduk-penduduk kampung dengan berbagai-bagai cara. Dan pihak MPK pun berusaha buat pada masa ini untuk mencari belia-belia untuk diserapkan kepada untuk ke Majlis Perundingan Mukim Sungkurung. untuk memperbagaikan apa jua dapat diungkayakan. Dan akhir kata, hamba selaku pemangku ketua kampung Sungguh Rumbi amat bersyukur dan mengucapkan syukur kepada Allah yang mana kebawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menabur bakti kepada rakyatnya, dan beberapa pesarana telah dibagikannya kepada bis kampung hamba, seperti yang hamba sebutkan tadi, pusat kesihatan di Sengkurung, dan dulu kebilangan banjir. Alhamdulillah dengan ada kemudahan daripada pihak kerajaan ke bawah duli, dibuatkan sungai yang lebih besar, konkrit dan teratur dari segi pancaran telefon pun semua ada diadakan di Mukim Sengkurung, amnya Kampung Sengkurung B.
2: Dengan sokongan padu serta komitmen masyarakat setempat, kampung ini diyakini mampu berkembang secara berperingkat dan terancang sebagai sebuah komuniti yang aman, sejahtera dan berdaya tahan. Kesepaduan ini diharapkan akan menjadi asas kukuh dalam memastikan kesejahteraan jangka panjang, di samping membawa keberkatan dan kemakmuran kepada generasi masa hadapan.

Setiap perjalanan akhirnya sampai ke penghujung. Namun cerita yang dikongsi terus hidup dalam ingatan. Terima kasih kerana bersama kami menyelami kisah, suara dan semangat masyarakat setempat dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung. Kami akan kembali membawa cerita baharu dari tempat yang berbeza. Namun dengan semangat yang sama, kebersamaan Dari Kampung ke Kampung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dengan berita ringkas dunia. Rundingan dengan Iran dijangka diadakan hari ini, namun Presiden Amerika Syarikat Tuan Donald Trump enggan menetapkan tarikh akhir perjanjian selepas Trump sebelum ini membatalkan serangan dalam harapan dapat mencapai perjanjian segera bagi pembukaan semula Selat Hormuz dan menyelesaikan kebuntuan isu keupayaan nuklear Tehran. Menurutnya, Iran dan negara-negara Timur Tengah lainnya meminta lebih banyak masa bagi menyelesaikan perjanjian itu yang akan membawa kepada pembukaan semula selat tersebut. Iran telah menutup sebahagian besar selat berkenaan yang menjadi laluan bagi pembekalan minyak dan gas asli cecair dunia sebelum tercetusnya perang menyebabkan harga tenaga naik dan meningkatkan inflasi. Sebuah kapal membawa mangsa yang terselamat dan mayat yang ditemui dari feri Mutiara Sentosa 2 yang mengalami kebakaran di Pulau Madura, Indonesia, tiba di Surabaya awal hari ini bagi mendapatkan rawatan perubatan. Sekurang-kurangnya 5 disahkan maut dengan puluhan penumpang yang lain dilaporkan hilang. Feri tersebut membawa lebih 270 orang penumpang dengan lebih 220 orang daripadanya berjaya diselamatkan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Feri itu sedang dalam perjalanan dari Surabaya ke Makassar apabila kebakaran berlaku. Punca nahas itu masih dalam siasatan. Australia mengeluarkan amaran mengenai risiko meluas penyebaran wabak selesema burung H5N1 selepas kematian meluas burung laut di pesisiran selatan Adelaide. Namun tiada bukti sama ada virus itu telah merebak ke ladang-ladang ternakan di Australia dengan kebanyakan ladang telah ditutup bagi tujuan melindungi ternakan. Menteri Pertanian negara berkenaan berkata ujian mengesahkan sekumpulan burung itu mati dan ditemui hasil pengawasan helikopter di Tanjung Jaffa. Australia dan New Zealand menghabiskan masa bertahun-tahun untuk persediaan virus berkenaan antaranya dengan langkah ketat keselamatan bio di ladang ternakan. Rusia memaklumkan pasukan tenteranya memintas lebih 1,000 buah drone dari Ukraine, manakala Ukraine pada hari yang sama menjelaskan negara berkenaan menyerang sebuah lapangan tentera udara Rusia. Dalam laporan terbaharunya, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan sejak kemarin, pasukan tenteranya menyerang prasarana tenaga dan pengangkutan, pusat logistik dan lain-lain sasaran Ukraine. Unit pertahanan Rusia juga memintas beberapa jenis bom dan roket yang dilancarkan oleh pasukan tentera Ukraine. Sekian berita ringkas dunia dari Radio Brunei disunting oleh Agnita Idris, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pukul 10 malam.

0: Kembali bersama kami National FM Ritma Malam bersama Wafi sehingga pukul 10.30 minit malam ini nanti. Pertemuan kita untuk hari ini Isnin sudah pun memasuki 20 Safar 1448 Hijrah bersamaan 3 Ogos 2026 Masihi. Apa khabar Rauda yang baru saja mendengarkan? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sihat-sihat saja, baik-baik saja di hari ini ya. Hari ini hari ke-215 di tahun 2026. Baik. Audah, kita sudah berada di jam yang kedua menerusi pertemuan kita di dalam segmen Ritma Malam ini. Dan untuk jam kedua ini, dua buah kapsul menanti Audah, Aqua de Nagri dan juga MIB. Kedua-duanya terbitan rakan tugas kita. Jadi Audah terus bersama kami di National FM dan nanti akan dikongsikan juga kepada Audah beberapa maklumat semasa yang diterima. Jadi terus bersama di stesen menyebar informasi menjana inspirasi. Audah, selepas lagu ini nanti, Audah akan ikuti Aqua de Nagri. Ini lagu daripada penyanyi tempatan kita, Birin Untuk Kita.
1: Tak

0: Aqua dan Agri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Rancangan Aqua dan Agri kembali lagi.
2: Aqua dan Agri.

0: dan perikanan diberi keutamaan dalam pembangunan ekonomi negara Brunei Darussalam. Aqua dan Agri. Pengusaha tempatan semakin meningkat dalam industri ternakan, industri makanan dan yang lainnya yang meningkatkan pengeluaran domestik dan luar negara. Aqua dan Agri.
1: Aqua dan Agri.
0: Ayam pedaging atau ayam daging merupakan istilah bagi ayam yang diternak khusus untuk pengeluaran daging. Ayam pedaging biasanya auder mempunyai bulu putih dan kulit kekuningan. Ayam pedaging biasanya diternak dalam kawanan campur jantina dalam reban yang besar dan dalam keadaan intensif. Tetapi ada juga yang diternak lepas, iaitu ayam kampung. Ya. Ayam adalah salah satu haiwan ternakan yang paling umum. Dan di negara Brunei Darussalam tidak ketinggalan dalam teknologi penternakan ayam daging yang mampu membekal keperluan domestik seperti permintaan-permintaan restoran-restoran, peniaga kecil dan sederhana maupun keperluan orang-orang persendirian. Penternakan ayam pedaging juga turut diusahakan oleh orang tempatan kita ni, iaitu syarikat Muznila terletak di Kampung Danau. Awang Mustafa bin Yaakob, Aqua dan Agri.
2: Berapa ekor ayam yang diternak masa ini, tuan? Dan berapa keluasan reban yang dibina?
3: Kebanyakan ayam adalah sekitar 2,000 ke bawah lah. Macam itu, 1,800 macam itu lah. Dan besar reban kurang lebih bukannya panjang 42 kaki, lebar 22 kaki.
2: Jadi boleh kongsikan juga tuan ya, titik awalnya tuan mengusahakan ternakan ayam ini, macam mana jalan ceritanya dan dari tahun berapa sebenarnya?
3: Sebenarnya ini dari tahun 1959, cuma memelihara ayam untuk dimakan saya lah, bukannya bukan untuk dijual. Jadi memandangkan hari-hari berguna ayam ini dimakan, macam hamba ni mencubalah menternak sekitar 50 ekor, 40 ekor macam tu. Oleh kerana masa tu ayam pun mahal, makanan ayam murah tapi ayam mahal. Jadi masa ni makanan ayam mahal juga, harga ayam pun mahal juga. Jadi dari sana start kami belajar lah.

0: orang ada mengikuti kursus dari Jabatan Pertanian yang banyak bagi dorongan lah. Jabatan Pertanian selalu bagi dorongan, bagi macam membrief, kadang-kadang ada seminar-seminar yang dipanggil untuk datang ke sana lah. Jadi start sana ada rasa macam bagus menternak ayam ini, mendatangkan hasil juga kan. Jadi mencubalah sedikit demi sedikit, dan sampailah masa ni ada sekitar dalam lebih 20 tahun sudah lah. Jadi meningkat demi demi satu ke satu kan, meningkat. Jadi dicubalah ia tanya, kalau macam memandangkan bagus sembutannya, mungkin akan diperbesarkanlah sedikit lah. Orang sekitar 3,000 ke bawah macam itu sudah orang kedani, alhamdulillah sudah tu cukup sudah.
1: Yeah. Jadi dari segi penjagaan itu, mengikut pengalaman tuan sendiri, mungkin ada masalah yang selalu dihadapi khususnya kepada ayam yang diternak ini, mungkin kematian ataupun penyakit, macam mana?
0: Itu memang adalah orang yang dia dapat disangkalkan pasal barang ini barang bernyawa. Ini petani bernyawa lah tu. Petani dia tahu kadang-kadang orang ada timenya mendapat macam sakit. Yang penting sekali kata ni dari segi rawatan. Rawatan ini satunya kebersihan kawasan, kebersihan ladang itu, dan lagi pekerja andang sudah malar memantau, walaupun jenis ini jenis ayam saja, ia dipantau dari pagi, tengah hari sehingga ke malam. Jadi kalau pantauannya bagus, hasilnya pun bagus. Yang itu nyurang tani berserahlah, dengan kadang-kadang tani pun harus minta doa lah agar dihindari dari sebarang penyakit apa sajalah, sama juga macam pertanian ini juga lah.
2: Aqua dan Agri. Sejak tahun 1989, Awang Mustafa sudah berjinak-jinak dengan bidang penternakan ayam. Dan awalnya juga hanya untuk keperluan sendiri sahaja. Dengan adanya menyertai kursus-kursus yang disediakan oleh pihak tertentu, beliau mencuba untuk membesarkan perusahaannya yang berjalan sehingga kini. Aqua dan Agri.
3: Aqua dan Agri.
2: Aqua dan Agri. Sektor pertanian, agri makanan dan perikanan diberi keutamaan dalam pembangunan ekonomi negara Brunei Darussalam. Aqua dan Agri. Pengusaha tempatan semakin meningkat dalam industri ternakan, industri makanan dan yang lainnya yang meningkatkan pengeluaran domestik dan luar negara. Aqua dan Agri.
3: Aqua dan Agri.
1: Boleh kongsikan tuan proses penjagaannya, darinya telur hingganya menetas, dan mungkin ada waktu ataupun umurnya tuan mengalih-alihkan kategori ayam mana?
0: Sebenarnya ayam mana inda kami mengambil dari telur ataupun dari penetasan ini terus dari anaknya yang baru lahir dalam masa satu hari, dalam masa setengah hari. Lepas itu terus dia dibawa ke ladang. Ia dari farm sebenarnya, dari Golden Chick ataupun Ideal, yang selalu tempat kami orang bertukuh lah untuk mengambil anak ayam ini. Ia ni bukannya dari telur ataupun dari penetasan, tapi di sana memanglah dari telur dan penetasan. Jadi selalunya orang memang ada vaksin lah, yang pertama kali mengambil tu memang ada vaksin untuk mencegah daripada sebarang penyakit lah yang dari orang sendirilah. Jadi petani cuma dari pertama hari pertama tu sampai ke 34 hari boleh sudah dipotong ataupun disembelih lah hasilnya sudah.
1: 34 hari sejuta?
0: 34 hari ikut dari segi makanan. Mandangkan juga masa ni makanan pun mahal. Kalau dulu makanan ayam ni grower tu cuma dalam RM23, sekarang sudah menjadi RM46 dari sekitar 89 sampai 2022 ni. Peningkatannya agak jauh lah, tapi kalau dapat bagi pihak-pihak yang berwajib harus memikirkan macam mana cara untuk membagi harga ayam itu sama rantak lah, jangan berbeza lah.
2: Di dalam mengusahakan sesuatu projek,

0: perkara perlu diberi perhatian, iaitu modal, ladang, pengurusan dan pasaran. Keempat-empat perkara ini sentiasa berganding bagi mencapai satu kejayaan di dalam sesuatu bidang usaha, di samping sikap dan kesanggupan penternak itu sendiri. Jika salah satu daripada perkara ini diabaikan, besar kemungkinan usaha tersebut akan menemui kegagalan. Ladang penternakan ayam Awang Mustafa cukup dengan keperluan penternakan seperti reban, tangki air, bekas minuman anak ayam, bekas makanan anak ayam, stor penyimpanan peralatan dan makanan ayam. Kaedah-kaedah dan penjagaan yang betul memang sudah dipelajari oleh Awang Mustafa. Baik dari segi keluasan yang mencukupi, mempunyai pengaliran yang sempurna, bekalan elektrik, bekalan air yang bersih dan selamat dari musuh ayam. Maju atau mundur sesuatu projek adalah bergantung kepada kecekapan pengurusan. Penternak yang cekap akan menitik beratkan semua aspek pengurusan bagi mencapai satu tahap penghasilan yang maksima dengan kos perbelanjaan yang minima. Di dalam pengurusan ayam pedaging, beberapa aspek pengurusan mestilah tersemat di dalam diri penternak dan Awang Mustafa sentiasa memantau akan kesihatan ayam-ayam yang diternak.
1: Baik ya, mungkin ada harapan tuan sendiri khususnya dalam perusahaan yang apa ni perniagaan yang tuan jalankan ini.
2: Masa ni syarikat kami ialah syarikat Muznila yang berada di nombor 22 Kampung Danau. Dan sebarang kalau akan menghubungi telefon saya bisa sambani 8755-801 ataupun di rumah 4244-801 dan bagi yang akan berminat untuk membali kalau akan ingin datang boleh juga datang sambil melawat Kampung Danau. Harapan insyaAllah kata ini salah satunya menyahut titah kepeduli yang mana kata ni anak tempatan ini digalakkan untuk berusaha sementara menunggu kekosongan kerja-kerja di tempatan kerajaan. Lebih bagus kata ni mencuba untuk menternak walaupun sedikit orang dari damit boleh tani belajarlah orang hingga ke pasar. Itulah yang salah satu matlamat yang diberilah.
0: Itulah audio yang dikongsikan oleh Awang Mustafa bin Yaakob, salah seorang pengusaha penternakan ayam di Kampung Danau Tutong. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi dalam Aqua dan Agri keluaran akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aqua dan Agri. Sektor pertanian, agri makanan dan perikanan diberi keutamaan dalam pembangunan ekonomi negara Brunei Darussalam. Aqua dan Agri. Pengusaha tempatan semakin meningkat dalam industri ternakan, industri makanan dan yang lainnya yang meningkatkan pengeluaran domestik dan luar negara. Aqua

Mohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim 70 kali.

0: Surah Lazim, Surah Al-Kafirun.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana a'bidum ma a'badtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Walam yakun lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas,
0: yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas,
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas,
0: dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas,
0: yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas,
0: yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim,
0: maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Islam bersama nasional.
3: National FM.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National FM, Radio Brunei.
0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman. Fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin Allah.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

Baik, terima kasih kerana terus setia bersama kami di National FM. Dan selamat pagi kita ucapkan bagi anda yang baru saja bersama di pertemuan hari ini, hari Selasa, 20 Safar 1448 Hijriah, bersamaan dengan 4 Ogos 2026 Masihi. Ya. Di hari ini, hari Selasa, semoga apapun jua usaha kita

pada hari ini akan terlaksana dengan sebaiknya. Semoga segala doa-doa kita untuk hari ini akan dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang paling penting ya, untuk dipermudahkan juga kehidupan kita di masa akan datang kelak. Dan juga untuk itu juga dikongsikan pada bis kita untuk dapat merancang dengan sebaik mungkin hari ini perjalanan, kegiatan, pekerjaan dan juga sebagainya ya, dengan kita menunaikan kewajipan kita di awal waktunya. Bagi audio yang berada di daerah Brunei Muara dan daerah Temburong, berakhirnya sembahyang fardu subuh untuk hari ini adalah pada pukul 6.17 pagi, manakala masuk waktu duha 6.40 pagi, dan seterusnya masuk waktu zuhur 12.27 tengah hari nanti, asar masuk waktunya 3.47 petang, maghrib pada pukul 6.36 petang, dan juga isya pada pukul 7.49 malam nanti. Seterusnya, bagi audio yang berada di daerah Tutong pula, berakhirnya sembahyang fardu subuh hari ini 6.18 pagi, masuk waktu duha 6.41 pagi, masuk waktu zuhur 12.28 tengah hari nanti, asar masuk waktunya pada pukul 3.48 petang, masuk waktu maghrib 6.37 petang, dan masuk waktu isya pada pukul 7.50 malam nanti ya. Dan seterusnya bagi daerah Blight, berakhirnya sembahyang fardu subuh adalah pada pukul 6.20 pagi, duha masuk waktunya 6.43 pagi, zuhur masuk waktunya 12.30 tengah hari, dan asar masuknya waktunya pada pukul 3.50 pagi pagi, manakala maghrib pada pukul 6.39 petang nanti, dan isyak pada pukul 7.52 malam nanti. Demikian disampaikan panduan waktu-waktu sembahyang. Semoga ia dapat memudahkan lagi urusan habis kita ya pada pertemuan kita hari ini. Baiklah, nampaknya ya sudah kita sudah pun berada di pertemuan akhir bagi hari ini di ruangan segmen Dini Hari. Semoga di kesempatan ini dapat juga mengongsikan ataupun dapat bermanfaat kepada bis kita ya, dan ya, yang paling penting juga dapat memudahkan segala urusan kita di hari ini dengan pengongsian tersebut. Dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Islam. Program Ibu Negara Ketamadunan Islam adalah inisiatif persidangan Menteri-Menteri Kebudayaan Islam, Pertubuhan Saintifik, Pendidikan dan Kebudayaan Islam OIC. Pengiktirafan ini diberikan kepada ibu negara yang memiliki sejarah dan kecemerlangan ketamadunan Islam, menyumbang dan memperkaya ketamadunan Islam dan kemakmuran budaya manusia serta mempunyai mercu tanda ketamadunan Islam. Islam telah menjadi agama rasmi selepas Sultan Muhammad Shah menjadi Sultan pertama bagi Brunei Darussalam dan kerajaan pertama yang mengamalkan hukum Islam, yakni peringkat awal hukum-hukum asas sembahyang dan puasa. Dalam silsilah Raja-Raja Brunei, Brunei adalah kerajaan pertama yang membawa hukum Islam mengikut syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di negeri Brunei, iaitu Paduka Sultan Muhammad. Brunei sebagai Kesultanan Melayu Islam telah diiktiraf oleh Kerajaan Melaka pada tahun 1406 Masihi, iaitu sempena lawatan Sultan Muhammad Shah ke Melaka. Keterlewatan pengisytiharan pengislaman baginda dan kewujudan Kesultanan Melayu Islam Brunei adalah disebabkan Brunei sebelum tahun 1371 Masihi masih lagi dalam kekuasaan Majapahit yang beragama Hindu-Buddha. Brunei hanya muncul sebagai Kesultanan Melayu Islam setelah kemunculan Melaka sebagai Kesultanan Melayu Islam yang disegani di rantau itu pada awal abad ke-15 Masihi dan runtuhnya kekuasaan Majapahit di Jawa. Peluang tersebut digunakan oleh Brunei untuk menjalin persahabatan dengan Kerajaan Melaka, Pasai dan China. Bandar Brunei, iaitu Bandar Sri Begawan, telah menyaksikan transformasi sebuah negara melahirkan ketamadunan Islam dan pembangunan kemanusiaan yang berkonsepkan Melayu Islam Beraja lebih dari 600 tahun. Melayu Islam Beraja diterap dan diamalkan dalam kehidupan masyarakat dan negara serta berjaya membawa negara ini ke arah kemakmuran dan kedaulatan. Ketamadunan ini membawa kemakmuran kepada negara Brunei Darussalam dan dibuktikan dengan pelbagai transformasi di negara ini, terutama sekali di Bandar Sri Begawan. Pemilihan Bandar Sri Begawan sebagai ibu ketamadunan Islam bertepatan sekali dengan status negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara Islam yang menjadikan Islam sebagai perundangan dan negara zikir sebagai matlamatnya.

Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Temburo sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Selasa 4 Ogos 2026 di Padang dan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekanbangar daerah Temburong. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 minit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.45 minit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live pada pukul 9.35 minit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bahagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat ke bawah duli Tuan Pat.

بفل المال والأهل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, Ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

0: Kupas Bersama di Radio Brunei, teman semua.
1: Ekspresi Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Anda sedang mendengarkan Radio Brunei Nasional FM 92.3, 93.8 FM. Stesen menyebar informasi, menjana inspirasi. Apa khabar anda mendengarkan kami pada saat ini? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sihat-sihat saja, baik-baik saja di pagi ini. Hari ini Selasa, 20 Safar 1448 Hijrah bersamaan 4 Ogos 2026 Masihi. Hari ke-216 di tahun 2026 ini, saya Wafi bersama dengan Audem menerusi segmen ini sehingga pukul 10 pagi ini nanti. Audem memandu pada saat ini. Kami harapkan Audem sentiasa berwaspada dan juga berhati-hati dalam pemanduan Audem. Kami harapkan Audem menumpukan sepenuh perhatian dalam pemanduan. Mungkin ada yang memulakan perjalanan yang agak panjang pada ketika ini. Maklumlah, untuk hari ini akan ada diadakan majlis ramah mesra bersama rakyat dan penduduk di daerah Temburong di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar, daerah Temburong. Mungkin ada yang dari daerah lain berkunjung ke daerah Temburong. Kami harapkan anda sentiasa berwaspada, berhati-hati dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi kemanapun tujuan anda ya untuk pagi hari Selasa ini. Baik, sudah seperti biasa, membuka pertemuan kita menerusi segmen ekspresi pagi ini, kami akan kongsikan kepada audio panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam. Kita mulakan terlebih dahulu bagi daerah Brunei dan Muara dan Temburong, di mana waktu subuh telah pun berakhir 6.17 minit pagi tadi, duha 6.40 minit pagi, zuhur 12.27 minit tengah hari, asar 3.47 minit petang, maghrib 6.36 minit petang dan isya 7.49 minit malam. Sementara itu, AUDA yang berada di daerah Tutong, waktu subuh telah pun berakhir 6.18 minit pagi tadi, duha 6.41 minit pagi, zuhur 12.28 minit tengah hari, asar 3.48 minit petang, maghrib 6.37 minit petang dan isya 7.50 minit malam. Sementara itu, AUDA yang berada di daerah Belait pula, waktu subuh telah pun berakhir 6.20 minit pagi tadi, duha 6.43 minit pagi, zuhur 12.30 minit tengah hari, asar 3.50 minit petang, maghrib 6.39 minit petang dan isya 7.52 minit malam. Demikian dikongsikan kepada audah panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam untuk hari ini Selasa 4 Ogos 2026. Jadi audah terus bersama kami di Nasional FM. Nanti akan saya kongsikan kepada audah susunan rancangan untuk segmen ekspresi pagi keluarannya pada pagi ini. Terus bersama Nasional FM Radio Brunei.

Ujian seringkali datang dalam bentuk yang tidak menyenangkan. Namun, jangan menyerah kalah dan tunduk padanya. Sebaliknya, anggaplah itu sebagai cabaran dalam kehidupan. Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.

0: Motivasi Pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Dalam hidup ini, kalau kita ini diuji dengan kesakitan, diuji dengan perpisahan, diuji dengan kegagalan, kemiskinan dan sebagainya, biasanya apa yang akan kita ini rasakan? Sudah tentunya kesakitan, yaitu kesakitan yang mungkin tidak akan dapat dirasai dan tidak akan dapat dilihat oleh orang lain. Walaupun hakikatnya kesakitan itu ada kita ini rasakan. Sebab itulah orang lain tidak akan faham apa yang kita ini rasakan. Namun, pernahkah terlintas di hati kita ini ataupun terbayang di fikiran kita ini, mengapa aku diuji macam mana ini? Kenapa tidak diuji oleh orang lain? Saya yakin mesti ada di kalangan kita ini yang pernah merasakan perasaan macam itu. Persoalan sekarang ini ialah, adakah kita ini menyedari bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Tahu dan Maha Mengetahui apa yang kita ini rasakan itu? Dan adakah kita ini menyedari juga bahawa apa yang berlaku itu adalah di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala? Tepuk dada, tanya iman kita ini masing-masing. Namun, semuanya perlu kita ini ketahui dan kita ini sedari. Dan bukannya sekadar tahu saja. Sebab orang yang benar-benar mengenali Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan mencintainya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila sudah mencintainya, maka sudah pasti akan berkuranganlah rasa derita yang dihadapinya. Maka akan berkuranganlah juga rasa tekanan yang dirasainya. Bahkan setiap kali diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dirinya akan semakin dekat kepadanya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, sebab ia merasakan keselamatan, ketenangan, kebahagiaan dan sebagainya tu ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bagi satu contoh. Macam masa kita ni damai-damai dulu, kalau mesti kita masih ingat. Apabila kita ni kena marahi oleh mama kita ni, apa yang kita ni buat? Biasanya kita ni akan palok kaki mama kita ni. Kita ni minta ampun arah mama kita ni, kita ni minta kasihan ni. Walaupun kita ni tahu kita ni akan kena rotan ataupun kena ambatnya kita ni oleh mama kita ni. Persoalannya tadi ialah, kenapa kita ni hindar lari? Kita ni agak terpulang mama kita ni itu. Kenapa? Sebab kita ni kenal mama kita ni. Kita ni sayangkan mama kita ni. Kita ni tahu mama kita ni pun sayangkan kita ni juga. Walaupun kena rotan ataupun kena ambatnya kita ni, kita ni yakin mama kita ni tidak akan menyakiti kita ni. Dan tahu kebis kita, sayangnya mama kita ni itu arah kita ni tadi, lagi hebat sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala arah kita ni. Kalau kita benar-benar mengenali dan mencintainya. Sebab itulah kalau kita ni rujuk dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman yang kira-kira bermaksud, Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Jadi dapat kita perhatikan, dalam ayat itu tadi sudah jelas arah kita ni, betapa sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala arah kita ni. Maka diujinya kita ni sesuai dengan apa yang terdaya ataupun termampu oleh kita ni. Walaupun pada hakikatnya kita ni merasakan ujian itu barat, tapi ingatlah, Allah Subhanahu Wa Taala ada menjelaskan arah kita ni ataupun memberitahu arah kita ni.

0: seperti mana firman-Nya yang bermaksud, dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu ia buruk bagi kamu. Dan yakni ingatlah, Allah jualah yang mengetahui yakni semuanya itu sedang kamu tidak mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 216. Jadi jelaslah, walaupun kita ini rasa ujian atau cubaan, tapi dalam masa yang sama perlu kita sedari juga sebenarnya itulah yang terbaik buat kita ini. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu apa yang terbaik dan apa yang terburuk buat kita ini. Dan sudah tentunya Allah Subhanahu Wa Taala mahu menyelamatkan kita ini dari suatu keadaan yang mungkin lebih membebankan ataupun memudaratkan kita ini. Jadi dengan diberikan sedikit ujian, maka dapat menyelamatkan kita ini dari musibah ataupun ujian yang lebih besar lagi. Contohnya, saya kaitkan lagi masa ketika Nabi Damit dulu. Pernah habis kita bermain masa jelabat? Masa tu berguruh ni katanya, bertemparik dan sebagainya. Tapi katanya dia juga ingau. Pasal apa? Pasal katanya sudah kesiokannya katanya, sampai katanya lupa bahayanya kalau kena sambar petir. Lepas tu kena larang oleh mama katani. Tapi dia juga katani marati. Akhirnya apa yang berlaku? Mama katani marahi katani. Diambil dari pinggang, diambatnya katani. Baru tah katani berhenti. Terbayang mesti kita peristiwa tu. Jadi persoalan sekarang ini ialah, kenapa mama katani ambat katani? Sebab mama katani mahu menyelamatkan katani daripada bahaya. Sebab apa? Sebab mama katani tahu mandi hujan masa berguruh itu bahaya untuk katani. Dan kenapa mama katani bertindak sampai macam itu? Sebab mama katani sayangkan katani dan ia tidak mahu akan kehilangan katani. Sebab itulah pentingnya untuk katani memahami dan mengetahui hikmah di sebalik ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala katani. Baiklah, sudah pendengar yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup setakat ini saya dulu kali ya, perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan katani pada kali ini. InsyaAllah saya akan sambung lagi mengenainya pada siri yang akan datang. Dan sebelum saya mengakhiri, saya kongsikan dulu bersama kita satu doa untuk amalan katani bersama. Dan doanya ialah, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang bermaksud, ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau berikan petunjuk kepada kami. Surah Ali Imran ayat 8. Jadi dengan doa itu tadi, maka saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.